0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
5: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Tapi aku serius kok sayang sama kamu.
0: Aduh, serius sayang sama kamu. Tapi bisa gak kamu menafkahi aku? Au!
1: Aku akan tetap disini nungguin kamu.
0: Kalau zaman sekarang nih sobat suara, cinta doang tuh gak bisa, gak cukup kalau cinta doang. Harus butuh namanya adalah uang gitu kan. Indeks ekonomi kayaknya semuanya butuh duit. Apalagi kalau kemarin ya, kayaknya Bintang sempat sering mendengar bunda-bunda, emak-emak gitu kan, mengeluh tentang bahan pokok yang semakin naik harganya. Apakah betul atau betul bunda? Ini coba deh. Kemarin tuh kayaknya sempat kayak cabai gitu, bahkan sayur-sayuran yang sebenarnya nggak terlalu mahal untuk keseharian, tiba-tiba kok harganya agak bergejolak gitu, kayak misalnya kubis gitu, sahabat suara. Bener nggak? Lagi naik nih. Terus juga bahan-bahan yang lainnya. Karena kalau info-info nih, ini infonya dari Jawa Timur ya. Ada bahan pokok yang naik, termasuk juga kayak minyak. Nah, kalau di Jogja sendiri itu gimana? Apakah juga lagi naik nih untuk bahan-bahan pokok, bahan-bahan buat masak yang ada di pasar? Apakah memang benar seperti itu nyatanya? Kalau Bintang kan jujur belum survei ke pasar, dan memang tidak setiap hari ke pasar gitu kan nih. Tapi Bintang itu juga tetap belanja. Belanjanya adalah pakan kucing. Alias makan kucing sekarang juga naik nih ternyata sahabat suara. Biasanya nih kalau Bintang kan kebetulan di rumah ada 7 ekor kucing. Oke ya, 7 ekor kucing yang tentunya banyak sekali menghabiskan anggaran dalam hal memberi makanan. Nah biasanya tuh Bintang juga belinya gak yang banyak-banyak banget. Jadi piece-nya banyak tapi yang kilogramnya kecil. Satu piece itu, satu pack itu cuma 0,8 kilo. Jadi gak banyak ya, gak nyampe 1 kilo, cuma 0,8 kilo. Biasanya harga termurah, karena Bintang udah survei nih lokasi-lokasi toko-toko yang emang menjual pakan kucing murah. 0,8 kilo itu harga biasanya 19.000. Oke ya, 19.000 nih. Nah kok kemarin Bintang beli di toko yang sama, yang termurah itu udah naik jadi 22.000. Alias naik 3.000 sahabat suara. Aduh, mana 3.000 dikali berapa gitu kan? Kan setiap beli kan gak cuma satu pack itu, ada beberapa. Ah, ini dia. Apakah kucing-kucing Bintang harus Bintang ajak puasa sekalian?

0: Apa dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

98.7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Update untuk kasus kebakaran lahan di Sahabat Suara, kemarin kalau Bintang sempat menginformasikan kalau ternyata di Kalimantan itu memang masih ada beberapa titik api alias hotspot. Dan paling banyak itu ada di Kalimantan Tengah. Tapi ternyata nggak cuma ada di Kalimantan aja, masih ada beberapa titik kebakaran, bahkan ini meluas juga yang kemarin sempat ramai dan memang harus menjadi perhatian bersama, itu ada di Sumatera nih Sahabat Suara. Kalau misalnya Bintang sekarang cek di Google gitu kan ya, di Google Maps, itu akan terlihat ada beberapa titik api, bahkan ada yang skalanya sampai kebakaran parah. Ini yang paling banyak memang terjadi di area Pulau Sumatera, lebih tepatnya area dekat-dekat Palembang. Kemudian Kalimantan jelas masih ada beberapa titik api yang terlihat dan memang paling banyak ada di Kalimantan Tengah. Dan yang menjadi perhatian juga saat ini adalah di Bangka Belitung. Ini ada kebakaran yang ternyata sudah meluas sampai ke pemukiman warga. Bahkan di Bangka Selatan, ini ratusan rumah warga di Dusun Serdang Desa Jelutung 2 Kabupaten Bangka Selatan. Kemarin Minggu terjadi kebakaran dan ternyata kerugian kebakaran tersebut ini menyebabkan taksirannya sampai merugikan 2 miliar rupiah. Karena memang meluasnya sampai 8,3 hektar nih Sahabat Suara. Jumlah rumah yang terdampak juga sampai sekitar 300 unit. Untuk kepala keluarga yang terdampak ada 450. Dan untuk jiwa yang terdata terdampak, ini belum termasuk data finansialnya, ada sekitar 1.800. Jadi sangat luas sekali untuk dampaknya, sudah sampai ke pemukiman warga. Dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, agar kita bisa cepat, khususnya untuk pemerintah juga, mengambil tindakan agar kebakaran ini segera mereda dan bisa segera tertangani semua. Semoga saudara-saudara kita yang ada di manapun itu, Sumatera, Kalimantan, bisa kembali pulih lagi dan bangkit lagi.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak.
7: Yeay!
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

pagi hari ini sahabat suara, atau banyak dengan kebingungan, Selasa bingung gitu kan ya. Karena ternyata Mas Riani udah absen pagi-pagi, bilang kalau ternyata hari ini masuk kuliah pagi. Mana kuliahnya double ternyata. Kuliah offline sama kuliah online-nya jamnya tabrakan. Jam 7 sampai jam 8.50. Gimana nih tuh? Semangat deh buat Mas Riani. Berarti kalau offline kan datang langsung ke kampus. Online-nya tuh bisa di mana aja, yang penting buka ini ya kan, buka Zoom-nya kan. Agak repot juga tuh kalau dua-duanya lagi dengerin enggak fokus, apalagi matkulnya agak susah, apalagi dosennya agak killer gitu kan. Aduh, semangat dia buat Mas Rian yang lagi bingung-bingung. Tapi kalau jujur nih ya sahabat suara, saya tuh hari ini sebenarnya juga bingung. Karena tiba-tiba dapat berita yang tunggu dulu. Ini gimana sih maksudnya? Gimana enggak bingung coba bayangin. Kemarin kan ada pelantikan gitu kan dari salah satu jabatan yang menurut saya juga penting di Jogja. Ini lokasinya juga di Jogja di Sahabat Suara. Pelantikan Kapolresta Sleman. Untuk saya yang KTP Sleman juga bingung nih. Ini maksudnya gimana nih? Coba kita cermati bersama. Kemarin nih, hari Sabtu di tanggal 10 Oktober ada pelantikan alias serah terima jabatan Kapolresta Sleman dari Kombes Pol Aditya Panji Anom kepada Kombes Pol Nanang Haryono. Ini kan hari Sabtunya tuh, berarti yang menjabat menjadi Kapolresta Sleman itu ada Kombes Pol Nanang Haryono. Oke tuh, bahkan sampai jam siang, jam 2-an lah, ini dari Polresta Sleman menggelar welcome and farewell parade di Polresta Sleman untuk menyambut Pak Nanang sekaligus melepas Pak Aditya. Oke tuh, udah sampai sini paham. Tapi kok tiba-tiba di hari yang sama, ini Kombes Pol Nanang Haryono yang baru aja dilantik sebagai Kapolresta Sleman langsung mendapat penugasan baru sebagai Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Jambi. Alias Pak Kombes Pol Nanang Haryono ini baru aja dilantik jadi kepala gitu kan ya, Kapolresta Sleman. Tiba-tiba di hari yang sama langsung menjadi jabatannya beralih Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Jambi. Belum 24 jam serah terima jabatan loh, ini udah diganti lagi. Dan sekarang infonya berarti untuk yang menjabat, ini kan tadi Pak Nanang sudah tidak di Sleman ya, tidak di Kapolresta Sleman, sudah berpindah ke Polda Jambi. Ngeri ya, gimana ya, 24 jam jabatannya bisa berubah-berubah gitu, kayak wow, sangat luar biasa sekali. Jujur saya yang membaca beritanya dan mendengarkan gitu kayak, aduh gimana nih komentarnya, apakah memang seperlu itu untuk berganti-ganti jabatan di hari yang sama? Tapi ya karena lagi-lagi yang penting adalah mampu untuk

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 21.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tenang aja sahabat suara. Walaupun bahan pokok di pasar lagi naik-naiknya, terus tadi Bintang juga sempat cerita kalau pakan kucing gitu kan ya, naik 3.000, agak aduh lumayan nih 3.000 gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kamu belanja di Alfamidi nih, bukan harga yang naik, tapi malah kamu dapat potongan harga alias promo. Kalau kamu belanjanya sekarang nih di hari Selasa, walaupun nggak ada tanggal kembar, nggak ada tanggal merah, nggak ada peringatan spesial, kalau kamu belanjanya di Alfamidi pasti dapat promonya. Apalagi kalau kamu jadi member Alfamidi, ini bisa belanja minimal Rp100.000, terus kamu bisa tebus murah Alfamidi facial tissue yang 400 gram cuma Rp14.900. Tuh, promo ini juga udah berlaku dari tanggal 1 September kemarin dan masih bisa digunakan untuk aplikasi Midikring. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang atau pakai aplikasi Midikring dan jangan sampai ketinggalan promonya karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, panas-panas kayak gini pengen berenang tapi takut kulit gosong. Jangan overthinking dulu. Ada spot seru buat kamu yang pengen swimming, chilling dan refreshing tanpa harus takut kepanasan. Just langsung aja ke L Hotel Yogyakarta Malioboro. Di sini ada kolam renang semi indoor yang bikin kamu bisa berenang dengan lebih nyaman bahkan saat cuaca lagi panas-panasnya. Dan coba tebak, kamu udah bisa berenang mulai dari Rp75.000 aja. Yes, mulai Rp75.000. Kamu udah bisa menikmati waktu berenang yang fresh, nyaman, dan pastinya bikin mood naik lagi. Belum selesai, abis berenang jangan lupa mampir ke pool terrace. Mau ngemil, ada popcorn, kids platter, pizza, waffle, dan masih banyak pilihan lainnya. Haus? Tenang. Ada juga aneka minuman segar yang siap nemenin kamu chill setelah berenang. Jadi gak usah khawatir, cuaca apapun, swimming time tetap jalan. Ajakin bestie, ajakin keluarga, atau healing tipis-tipis sendirian juga boleh. Yuk, cobain serunya berenang nyaman tanpa takut kepanasan di L Hotel Yogyakarta Malioboro.
10: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimana.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 94,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tuh kalau kata Tulusnya, kalau misal kita berjodoh gitu kan ya, diperjuangin, ketemulah. Walaupun beda kota nih sahabat suara, gak apa-apa, bukan menjadi penghalang kalau misalnya kamu beli tiketnya di CityLink. Bayangin deh, kamu udah punya plan nih mau pergi kemana gitu kan, apalagi berangkatnya dari Jogja. Gampang banget perjalananmu bisa lebih mudah dengan CityLink. Karena sekarang udah banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Mau ketemu seseorang yang spesial? Bisa. Business trip? Bisa banget. Weekend escape? Nggak apa-apa. Ketemu keluarga atau cuma sekedar cari suasana baru? Hayuklah pakai CityLink. Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, tinggal book deh tiket kamu alias pesen tiket kamu. Apalagi kalau kamu misalnya termasuk member Link Miles, kamu bisa langsung pesen melalui website atau aplikasi CityLink buat dapetin gratis bagasi sampai 20 kg. Enak banget kan, dan praktis banget tentunya. Jadi langsung aja kamu bisa pesen dari website dan aplikasi CityLink. Jadi sudah siap menentukan perjalananmu berikutnya, jangan lupa pakai CityLink.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lega ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

Pakai pelindungannya Two Steps Ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial pelindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, Two Steps Ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
10: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
11: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
11: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
11: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
11: Check out the Viva buat aku juga, please.
10: Ngelunjak deh.
12: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
3: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
13: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
5: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
13: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat menikmati hari Sahabat Suara di hari Selasa ini. Kalau misalnya kamu masih butuh semangat gitu atau butuh pemantik semangat untuk melanjutkan hari Selasa ini, coba deh istirahat bentar, terus buka handphonenya, terus buka aplikasi Midikring, terus pilih-pilih produk-produk yang kamu suka, dan kamu bisa banget nih dapat potongan harga alias dapat promo dari Alfamidi. Misalnya nih ya, kamu udah punya member Alfamidi. Itu manfaatnya banyak banget. Kamu tinggal belanja aja minimal 100 ribu rupiah, terus bisa tebus murah Alfamidi facial tissue yang 400 gram. Harganya murcok banget, 14.900 aja. Dan promonya udah berlaku, jadi boleh banget kalau kamu ke Alfamidi langsung buat dapetin tebus terus murahnya Alfamidi, atau tadi pakai aplikasi Midikring. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi sekarang. Jangan sampai ketinggalan promonya, karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88.7 FM, I Suara Jogja.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Paruh hatiku. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Bobby juga diserang,
1: diserang batu. Kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
0: Tapi suka ada aja.
1: Suka ada aja. Iya.
0: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan ya.
1: Iya.
0: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua, siapa namanya?
1: Bapak
2: Dian Toto
1: Sukatoni.
0: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
1: Iya.
0: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
1: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan.
1: Serang. Oh,
2: Serang.
1: Serang.
0: Gitu. Bapak juga diserang,
2: diserang banget. Diserang
1: batu kalau enggak salah praktik debus kan
2: bapak. Ada lagunya tuh.
0: Apa tuh?
2: Kiserang.
0: Keserang.
2: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
1: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
1: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
1: Iya.
2: Ada rest area.
1: Iya.
2: Terus di rest area dia sakit perut.
0: Terus?
2: Berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya, katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
1: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
0: Oke.
2: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu,
0: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
0: Oh,
2: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
0: Anak berbakti.
2: Nah, anak berbakti.
1: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15
2: semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum target trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya?
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah gak ada. Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya, quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Eki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Ya. Mau kelewatan kan? Makanya dengerin

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Selamat siang sahabat suara. Seperti biasa ya, sudah ketemu lagi di hari Selasa. Farah, udah ready pastinya untuk lanjut temenin siang kamu sampai jam 2 nanti.

Satu lagu udah ngantri di playlist 10 lagu keren dari Afgan dengan pesan cinta, di mana judul lagu ini dihaturkan untuk saudara-saudara kita semua ya, sahabat suara yang sekarang sedang merasakan dampak dari bencana alam ataupun juga bencana yang bukan karena alam tapi karena ulah oknum. Jadi pastinya kita berikan pesan cinta sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk nemenin hari-harinya kita semua. Dan Farah Fairuz juga pastinya masih bakal nemenin dengan lagu-lagu enak lainnya. Ada Raim Laude, Dunia Yang Menanti, itu juga udah ada di playlist ya. Hari ini bakal nemenin kamu memulai perjumpaan kita hari ini. Kayaknya judul lagu yang bakalan kita dengerin ini, sahabat suara, cukup merepresentasikan situasi penanganan gitu ya, dari apa yang udah terjadi di sekitar kita. Satu lagu dari Viera, Terlalu Lama.

menemani hari Selasanya sahabat suara, pastinya sampai nanti jam 2 ya. Selain ada di frekuensi, sekarang saya juga lagi live TikTok, jadi buat sahabat suara yang lagi santai gitu ya, bisa langsung aja melipir ke iswara.network di TikTok, sambil juga kita yapping-yapping di sana. Masih dengan bahasan yang gak terlalu jauh dibanding sosial media gitu, karena kan kalau sosial media coba deh sekarang kita buka sahabat suara, pasti isinya timeline kita nggak jauh-jauh dari berita soal kebakaran hutan, dampaknya seperti apa, terus kemudian bencana alam yang terjadi di Padang, banjir bandang gitu ya, nggak jauh-jauh dari itu. Paling kalau di threads adalah ngomongin tentang perselingkuhan gitu ya, isinya intinya cukup negatif gitu, makanya mungkin siang hari ini kita agak sedikit refreshing gitu dari hal-hal yang bikin pushing sahabat suara dengan mendengarkan lagu-lagu yang udah disiapin, 10 lagu keren ya. Salah satu yang sudah ada 10 to 5 dengan Hanya Untukmu, ngantri bentar lagi akan nemenin siangnya sahabat suara. Abis Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dulu dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

you. That was Run dengan Mencuri Hati, lagu yang baru aja nemenin sahabat suara di 10 lagu keren. Dan pastinya kebersamaan kita juga masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, saya sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping kita di TikTok ya, bisa langsung aja melipir bergabung dengan sekitar 120 ribu orang lainnya di TikTok. Nah, penasaran kan masa sih Far 120 ribu? Makanya kamu langsung meluncur ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya sahabat suara, saya mau mainin satu lagu ya. Ini kita akan sedikit bergalau-galau ria buat kamu yang walaupun sudah pisah tapi hatinya belum bisa pindah. Satu lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir.

0: That was India dengan Kita Kesana. Masih barengan sama Farah di Isuara sampai nanti jam 2. Yang pastinya kita akan selalu bersama, saling support sahabat suara ya. Di tengah kondisi seperti sekarang ini, bencana di mana-mana, ada bencana yang karena memang bencana alam, ada bencana yang memang dibuat-buat gitu ya, gara-gara ulah oknum. Mungkin kalau kita ngomongin hal-hal yang lagi miris gitu ya, salah satunya juga saudara-saudara kita yang ada di Batam. Karena kemarin, kalau saya sih spesifiknya baru beberapa hari kemarin sih ngeliat informasi dari beberapa akun di sosial media soal Batam. Ternyata di Batam tuh lagi rutin banget pemadaman listrik sahabat suara nih. Salah satunya ada sahabat suara yang sudah bergabung di TikTok ya, nama akunnya Unboxing Bareng, yang ternyata sekarang lagi merasakan pemadaman listrik. Terus kabarnya lagi melipir ke masjid dulu untuk mandi gitu ya, untuk numpang mandi. Terus udah kayak gitu, ini dari Nongsa, daerah Nongsa katanya. Biasanya kalau mati listriknya di daerah dia itu dari jam 9 sampai 10 malam. Habis itu nanti bangun di dini hari jam 2-an, beres-beres, isi air. Tapi emang kalau kemarin dari kita lihat di sosial media, kalau sahabat suara belum sempat lihat, mungkin bisa langsung search ya, karena itu langsung pasti ada kok. Itu situasinya banyak sekali orang-orang yang akhirnya nge-mall, bukan untuk hangout lagi, bahkan mereka benar-benar untuk menikmati ademnya situasi mall. Terus juga ada yang nge-charge handphone, ada yang nyantai, ngedeprok di bawah gitu ya. Makanya haf banget deh membaca berita-berita yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Nah nanti update-nya seperti apa, saya mau sambil cari juga POV dari pemerintah soal ini seperti apa gitu ya. Nanti kita make share dulu sahabat suara, sambil lanjut lagi mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi kita akan karaokean di lagunya Reza Artamevia yang pertama ya, kurang lebih 2 menit. So pastiin kamu gak kemana-mana, stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Isha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
4: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Isuara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Isuara.
3: Di 101,4.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia. Suara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.

0: prioritas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh, jadi gitu.

Singapura untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih di sini sekali lagi sampai nanti jam 2 nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya kita untuk saling sapa via udara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa langsung rapat ke 0816-114-1014 atau meluncur langsung ke TikTok isuara.network.
2: Karena ku sanggup walau ku tak mau.
0: Menemani siangnya kamu, kita Agnes Moan dulu kali ya. Hype-nya masih terasa banget sampai hari ini. Pasca Agnes Mo kemarin setelah mengharumkan Indonesia lewat acting-nya ya di salah satu series, international series. Terus kemarin juga nyanyi pada saat FIFA ASEAN. Kemarin F1 juga, aduh best banget memang nih kakak Agnes ya. Makanya satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu juga. Dan pastinya sekali lagi saya tungguin nih yang mau request lagu atau kayak mau sapa-sapa ngalor ngidul siang hari ini gitu ya di Suara. Sekali lagi bisa WhatsApp 0816-114-1014. Sambil menanti juga lagunya Agnes mau dimainkan, sekarang saya mau puterin dulu kita karaokean juga nih di lagu Yovie Nuno, Lebih Dekat Denganmu Nanti.

Dawes Farus dengan Chill, satu lagu yang di request sama Nok Nok, salah satu sahabat suara yang bergabung di TikTok. Thank you banget ya. Lagi-lagi pastinya aku dengan senang hati kalau ada yang mengapresiasi karyaku, walaupun emang terdengarnya agak aneh me-present lagu sendiri gitu. Pick me, lagi-lagi pick me Farah. Tapi selagi ada wadahnya, ya kan, pasti akan saya gunakan dengan maksimal, sahabat suara. Anyway, thank you sekali lagi buat yang sudah bergabung siang hari ini. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah join di 0816 1141014. Hai, ini ada Anton di Athena Yunani. Katanya sekarang lagi simak aja suara Farah yang cantik, asik. Saya dulu di Malaysia ada penyiar favorit namanya Farah Fauzana dari Hot FM Kuala Lumpur. Suaranya mirip-mirip katanya sama Kak Farah Virus. Ih, makasih loh. Ini kalau misalkan sahabat suara yang lagi dengerin kayak, bener gak sih dari... Yunani, nomornya aja +30. Coba kamu cek

Laga indah bunganya merekah. Assalamualaikum bidadari jelita, hatiku senang hadirnya si Farah. Waduh. Oke, seperti biasa kamu mendapatkan fast track untuk request lagu. Katanya Nastu mau update aja cuacanya habis diguyur hujan di Korsel. Terus mau request lagunya Pamungkas yang Kenangan Manis. Ditutup dengan pantun lagi sama Nastu, sahabat suara. Anak gadis makan jambu, hai manis, ditunggu. Waduh, boljuk. Oke, aku antriin lagunya ya. Nanti bakalan dimainkan. Pokoknya Nastu di sini aja, jangan kemana-mana. Terus juga mau menyapa warga TikTok. Sahabat di suara di TikTok juga sudah ramai sekali. Ada 860 ribu yang bergabung. Hernandez, Meli, Denbas, Gianti, hai. Ada Uut, Merzario, Tommy. Seperti biasa banyak sekali warga-warga yang merapat ya. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya sahabat suara. Sekarang saya mau ajak kita karaokean lagi siang hari ini ya dengan satu lagu dari Shilon 7. Jadikan aku pacarmu.

Lagu yang di-request sama sahabat suara yang gabung dari Korea Selatan, Nastu. Nastu udah diputerin ya. Fast track bukan? Ini kalau privilege-nya ketika mendengarkan Farah siaran, terus tahu-tahu menghaturkan puja-puji natural sahabat suara. Bakalan dapat fast track buat request lagu gitu. Jadi kita kan saling mengapresiasi ya. Thank you anyway Nastu. Sekarang saya juga mau menyapa lagi buat yang baru join di siaran siang hari ini. Ada juga, tadi ada Nabil yang gabung dari seperti biasa standby di daerah dekat MRT katanya. Nah detailnya seperti apa saya juga belum nanya balik tuh ke Nabil ya. Katanya lagi mau memantau sebuah berita, tapi kentang gitu ngasih taunya, gak tuntas. Nabil boleh diupdate lagi berita apa sih yang mau dicari tahu gitu kan. Terus ada juga tadi nih 0822 sekian-sekian katanya dengan Joko Londo di Sorong, Papua Barat, katanya mau request lagu Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah. Terima kasih untuk Farah dan sukses selalu. Oke, terima kasih juga buat kamu yang bergabung dari Papua. Nanti lagunya akan aku antriin ya, ditungguin aja. Ada juga sahabat suara di TikTok, ada Susi Yulia yang katanya mau dong aku disapa. Tenang, pasti akan aku sapa ya. Terus ada Mas Bas, ada Tommy, ada pemanis bikinan, ada Flow dan juga Cliff for Fun, Hernandez nih nanti yang gak kesebut. Aku kok gak kesebut? Sabar, satu-satu semua tuh ada kapasitasnya ya. Karena kebersamaan kita masih panjang sampai nanti jam 2, makanya kamu di sini aja sambil kembali menyapa-nyapa di TikTok ataupun juga di WhatsApp. Karena nanti saya bacain lagi setelah mau memainkan dulu satu lagu requestan sahabat suara di TikTok dari Dewa 19. Tak akan ada.

Ini suara bareng sama Farah Fairuz. That was Reza Artamevia dengan Cintakan Membawamu Kembali. Satu lagu yang direquest sama Uut, bergabung dari TikTok ya. Terima kasih banget sudah merequest lagunya. Dan semoga aja dengan diputarkannya lagu-lagu requestan kamu, sahabat suara, bisa bikin hari-hari kamu lebih bahagia lagi gitu ya. Terutama untuk yang sekarang lagi merasakan sedih ataupun juga pilu terdampak dari yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kalau di Batam nih sekarang lagi ada pemadaman listrik bergilir gitu ya, dimana banyak sekali saudara-saudara kita yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke mall untuk bisa ngadem, nge-charge. Atau tadi ada sahabat suara juga yang gabung di TikTok, dia bahkan ke masjid untuk numpang mandi gitu karena listrik mati, air jadi gak ada dan lain sebagainya. Nah ternyata sahabat suara, ini kalau dari update dari Batam News Online gitu ya, hari Senin kemarin, ini kabarnya penyebab dari pemadaman listrik besar-besaran ini masih menjadi pertanyaan gitu. Sampai hari ini Polda setempat juga masih menelusuri penyebabnya seperti apa. Bahkan kabarnya belum ada konfirmasi resmi nih dari Polda Kepri yang membenarkan adanya isu ini. Tapi so far kabarnya dari PLN sendiri ini mulai memulihkan satu persatu area-area yang terdampak gitu. Penyebabnya belum disounding pastinya nih. Intinya sih katanya ada gangguan. So far sih itu berita yang ada ya. Sahabat suara juga bisa akses di Batam News Online gitu. Dan kalaupun memang sudah ada update-nya, terutama kalau kamu lagi atau memang tinggal di Batam, boleh sambil sharing juga siang hari ini sahabat suara ya, seperti apa situasinya. Karena memang kalau dari informasi sementara, ini terjadinya itu ada di Batam, terus di Bintan dan juga Tanjung Pinang. So far kondisinya masih sama gitu, situasinya masih pada menderita karena pemadaman listrik bergilir ini gitu ya. Jadi sekali lagi buat saudara-saudara kita yang terdampak, stay safe. Kalaupun ada update-nya boleh sharing siang hari ini ya.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air.

0: peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
1: Oh, jadi gitu.

0: dalam Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Tak terasa sekali sudah pukul 13.00, sahabat suara. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karyanya. Seperti apa cerita di balik karyanya itu? Yang pasti ini penyanyinya cantik. Jadi pastiin kamu di sini gak kemana-mana. Bisa langsung aja standby juga di TikTok ya, isuara.network. Sambil menantikan obrolan kami siang hari ini, saya mau puterin dulu satu lagu dari Aditya dengan Juwita.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya, siang hari ini kita akan ngobrol bareng sama penyanyi cantik yang baru saja merilis sebuah karya. Seperti apa cerita di baliknya? Langsung aja kita ngobrol bareng sama Fedra. Halo, Fedra. Salam kenal Fedra, selamat datang di Isuara. Yes. Namanya very catchy. Kamu gak mungkin dari milenial, pasti kamu Gen Z ya.
1: Iya, of course.
0: Ya, soalnya nama-nama yang kayak gini nih ya, sahabat suara pasti kita temukan dari teman-teman generasi Z gitu biasanya. Yeah. Tapi sebelum ngebahas detail tentang karya kamu, boleh gak sih ceritain lagi ke sahabat suara gimana cerita seorang Fedra sampai akhirnya terjun di industri musik ini?
1: Iya, jadi sahabat suara, aku tuh baru aja lulus dari ajang kompetisi Indonesia, The Icon Indonesia.
0: Wow, congratulations.
1: Dan okay, puji Tuhan, aku sebagai runner up. Mm-hmm. Jadi kita yang dari top 5 The Icon ini, akhirnya kita ditarik sama label Trinity.
0: Oh, cool.
1: Jadi kita dapat kesempatan untuk masuk di label Trinity. Akhirnya kemarin juga kita yang masuk grand final ini, mm-hmm, dikasih lagu kemenangan.
0: Oh,
1: ya, jadi okay, aku dan Felicia ada lagu kemenangan yang berbeda. Akhirnya kita rilis lah lagu pertama sebagai pembuka jalan di industri musik Indonesia, yaitu Kronologi.
0: Wow, luar biasa sekali ya. Tapi
1: jalan di industri musik Indonesia yaitu Kronologi.
0: Wow, luar biasa sekali ya. Tapi kalau ngomongin tentang agak

0: ada. Akhirnya les nyanyi, les piano juga aku dulu. Terus udah les nyanyi. Akhirnya pas COVID tuh kan bosen ya, gak ngapa-ngapain di rumah. Terus itu aku mulai sering cover-cover di Instagram, upload ke YouTube. Di situ lagi apa ya, lagi kayak ambis-ambisnya banget. Kayaknya aku pengen nyanyi deh, pengen fokus ke nyanyi.
1: Tampilnya lagi banget-banget mau tuh. Terus?
0: Nah akhirnya dari situ setelah selesai COVID, baru akhirnya ikut-ikut lomba tuh di daerah aku di Batam. Karena aku kan dari Batam.
1: Okay.
0: Kita ikut-ikut lomba offline, mulai dari lomba tingkat kecamatan, provinsi, kota. Kita ikutin semua. Sampai akhirnya aku di Batam itu mulai ada di tahap yang kayak aku udah ngejob nih. Misalnya aku ikut
1: isi udah di wedding nih, apa?
0: Isi di event. Barulah akhirnya kayak, kayaknya aku memang benar-benar pengen jadi penyanyi deh. Karena apa ya, selain emang aku bisa menyalurkan hobi aku, tapi kan ini juga bisa apa ya, dari sini kita juga bisa mendapatkan pendapatan gitu loh. Kapan lagi coba bisa dapat
1: uang? Udah senang-senang terus udah dibayar gitu kan.
0: Kapan lagi?
1: Okay.
0: Nah akhirnya di tahun 2025 akhir kemarin, kayaknya aku dapat tawaran dari SCTV untuk ngikutin
1: ajang pencarian bakat ini.
0: Jadi aku diundang karena ada satu video aku di TikTok yang naik kan. Jadi akhirnya, Verda kamu bersedia nggak kalau ikut di Icon Indonesia? Akhirnya ya udah.
1: Dari Batam terbang ke Jakarta?
0: Iya.
1: Oh wow, itu akhir 2025.
0: Nah, itu aku baru tahu kalau aku keterima ke top 24 besarnya itu waktu bulan Februari kalau nggak salah.
1: Di 2026 ya, tahun ini.
0: Benar.
1: Berarti baru terbangnya tuh di tahun ini?
0: Iya, di April.
1: Di April. Yes. Okay. Tapi kalau agak ngeser ngebahas tentang kamu yang dari Batam ke Jakarta, gimana first impressionnya Fedra dari Batam ke Jakarta tuh, situasi seperti apa?
0: Iya, kalau dulu kan sebelumnya aku memang sering main ke Jakarta ya, karena kebetulan ada keluarga di sini. Cuman kan nggak menetap yang lama ya.
1: Sekarang kan udah lebih lama nih.
0: Sekarang udah menetap yang stay di sini tuh, gila bedanya tuh beda banget ya. Karena maksudnya secara kayak kepadatan penduduk di sini ternyata sangat padat ya, rame banget. Terus kalau misalnya gini, misalnya kita mau OTW nih ke satu tempat, kalau di Batam tuh aku bayangkan kalau misalnya dari rumah ke sekolah tuh cuma 10 menit, gak nyampe 10 menit kadang. Tapi kalau kesini 1 kilo, 2 kilo aja ternyata bisa 20 menit, 30 menit. Bisa lama banget. Jadi kayak
1: culture shocknya ada banget tuh.
0: Okay. Ternyata orang-orang di sini kalau bilang perjalanan dari sini ke sana berapa lama? 30 menit. Oh bentar. Hah? Dari mana 30 menit?
1: Bagi kamu 30 menit tuh jauh.
0: 30 menit tuh udah bisa berapa belas kilo gitu kan. Kayak gitu. Biasanya kita kemana-mana paling lama 20 menit. Kayak gitu aja.
1: Oh, wow.
0: Ini sangat macet gitu, sangat rame,
1: sangat full banget, sangat penduduknya full. Ya nggak cuman kamu yang dari Batam, kita aja udah lama di sini juga setiap hari astagfirullah gitu terus kok. Jadi culture shocknya ini emang dirasain semuanya gitu. Oke, sampai kemudian akhirnya kamu ke Jakarta mengikuti kompetisi dan sekarang sudah akhirnya bisa menyanyi di lagu kamu sendiri gitu. Tapi kalau ngomongin musiknya sendiri, kamu tuh sebenarnya nulis lagu juga nggak?
0: Aku sempat ada nulis beberapa lagu. Aku memang suka nulis lagu juga. Dulu waktu COVID itu juga aku sering nulis lagu. Terus iseng aku upload ke YouTube. Memang bukan dirilis secara official gitu. Tapi ya aku sering nulis-nulis iseng pakai gitar, pakai piano.
1: Jadi bankingan lagu yang kamu buat sendiri juga udah ada tuh sebenarnya. Wow, menarik sekali. Kita masih bakal ngobrol lagi pastinya ya bareng sama Fedra, sahabat suara. Gimana cerita di balik lagu yang udah dirilis ini dan lain sebagainya bakalan dibahas

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram Iswa.

0: Peran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

Asin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: duduk santai.
1: Banyak orang yang baca cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Nih, nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lop atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Ya, tapi susah juga, kalau misalnya udah sebor gitu kan, pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Ya, baca cebok mah belakangan kata.
0: Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: 101,4 FM.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nanti di tanggal 16 Oktober alias hari Jumat, PSIM Yogyakarta akan menjamu PSM Makassar di hari Jumat jam 15.30, tepatnya di Stadion Sultan Agung Bantul. Kalau saya nggak salah ya, ini PSM kemarin habis ketemu PSS Sleman gitu, dengan hasil akhirnya PSS Sleman menang telak 3-0 atas PSM Makassar. Dan besok Jumat ini akan bertemu saudara Jogja lagi, PSIM Yogyakarta gitu. Dan kemarin sebenarnya yang sempat menjadi ramai di sosial media adalah karena laga PSIM versus PSM Makassar ini nanti akan digelar tanpa penonton, karena ternyata bertepatan dengan persiapan silaturahim nasional ketiga Jamiatul Qurrawal Hulfaz di tanggal 18 Oktober. Jadi kalau dari panitia sendiri gitu ya, dari panitia pelaksana ini membatasi akses stadion sampai ring 1 kayak gitu. Jadi supporter diminta buat nggak datang ke stadion ataupun menggelar konvoy selama pertandingan gitu. Karena sebenarnya yang ditakutkan adalah itu kan hari-hari menjelang persiapan gitu kan ya, tanggal 16, acaranya di tanggal 18. Takutnya nanti kalau ternyata animonya, tahu sendiri kan supporter PSIM ini kan animonya sangat tinggi gitu, pasti full setiap laga di Yogyakarta gitu. Makanya takutnya nanti akan terjadi penumpukan massa kayak gitu ya, atau keramaian yang ada, dan terjadi mungkin benturan secara masanya terlalu banyak sama yang lagi persiapan untuk acara di tanggal 18, makanya laga dilaksanakan tanpa penonton kayak gitu. Dan di sisi lain sendiri kita tahu kalau PSIM lagi berusaha bangkit setelah belum mulai kemenangan sama sekali dalam 4 laga dan baru mengumpulkan 1 poin kayak gitu. Dan ini nantinya diharapkan laga melawan PSM jadi kesempatan untuk Laskar Mataram bisa meraih kemenangan perdana sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara. Kalau kita cek gitu ya, PSM Yogyakarta sendiri saat ini di klasemen ada di posisi 16 sementara klasemen Liga 1. Kemudian untuk PSS Sleman sendiri ada di posisi 12. Kita berdoa berharap yang terbaik gitu ya. Dan ingetin saya ya sahabat suara, ingetin saya karena ini besok tandingnya di hari Jumat 16 Oktober. Tolong banget ingetin saya, at least hari Kamis deh, ingetin hari Jumat saya pakai baju PSIM. Oke, ingetin saya per hari ini. Hari Jumat nanti saya akan pakai baju PSIM Yogyakarta sebagai salah satu bentuk dukungan saya terhadap tim kesayangan warga Yogyakarta ini.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi, syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
12: Oke, Pa.
13: Yeay.
11: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
13: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
12: tapi jadi kotor, Pa.
11: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
14: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
15: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
16: Iswara, suara warga Indonesia.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi pengen banget datang ke sebuah pameran tapi yang memang pure, asli gitu ya, karya dari orang-orang DIY gitu. Nah ini pas banget sahabat suara, karena ada yang namanya Kulon Progo Annual Art atau KPAA 2020.

6 yang nantinya ini akan menghadirkan 40 karya dari 40 seniman lokal di Gedung Kesenian Wates. Jadi sebuah pameran yang temanya adalah tapak, wis tatak gitu dong ya. Ini berlangsung sampai dengan 27 Oktober 2026 dan ini adalah jadi salah satu cara gitu untuk ngidupin kembali fungsi gedung sebagai ruang publik kebudayaan. Yang spesial adalah ini senimannya all seniman lokal. Jadi memang benar-benar nggak ada seniman dari luar kota atau luar negeri, tapi benar-benar seniman lokalnya DIY, sahabat suara. Kalau dari Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo sendiri, Pak Joko Mursito tuh bilang kalau pameran ini memang diselenggarakan gitu ya di Gedung Kesenian Wates karena dinilai tuh gedung ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kayak gitu. Jadi memang mungkin salah satunya dimulai dengan membuat Kulon Progo Annual Art ini. Sementara ada juga yang namanya Taman Budaya Kulon Progo, ini dipakai juga untuk ngedukung persiapan Pekan Olahraga Daerah DIY 2027. Kulon Progo kayaknya mulai bangkit gitu ya, mulai ada muncul event-event yang diselenggarakan di sana gitu. Dan kalau dari Kulon Progo Annual Art 2026 ini sendiri mengambil tema tatak yang dimana ngajakin masyarakat buat siap menghadapi berbagai tantangan gitu ya. Tantangan kita kan di hari-hari ini banyak banget, mau dibilang tantangan ekonomi ada, politik ada, sosial juga ada. Tapi itu tadi yang paling penting juga adalah pameran ini jadi ajang untuk mengapresiasi kreativitas seniman lokal. Itu sih yang spesial sih, sahabat suara. Secara kalau kamu tahu sendiri gitu ya, Daerah Istimewa Yogyakarta ini banyak banget seniman-seniman yang bakatnya udah gak diraguin lagi. Gak cuman seniman seni rupa gitu ya, dari musik, dari tari, dari pokoknya all seniman itu comes from Yogyakarta. Kita bisa bilang kayak gitu, gitu kan ya. Dan selama pameran ini sendiri juga Dinas Kebudayaan Kulon Progo menjajaki kerjasama dengan pengelola hotel dan juga Bandara Internasional Yogyakarta untuk majang karya seniman lokal kayak gitu. Dan ini diharapkan bisa memperluas pemasaran karya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para perupa. Nah gini dong, kalau misalnya bikin event itu gak melulu di kota Jogja gitu ya, atau di rata-rata kan kalau gak di kota, di Sleman tuh kayak gitu. Jadi di kabupaten lain juga harus mulai digerakkan nih untuk ada event-event, untuk acara-acara, apalagi mungkin skalanya gede gitu ya. Tapi skala yang gede dimulai dari skala yang kecil dulu, kecil-kecil, nanti lama-lama bisa skala nasional, skala internasional juga. Kalau kamu pengen menyaksikan 40 karya dari 40 seniman lokal DIY, bisa ke Kulon Progo Annual Art atau KPAA 2026 sampai tanggal 27 Oktober 2026. Tuh, saatnya update tuh, sahabat suara.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
10: Lebih hemat.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: pertama Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu mendukung rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengembalikan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menurut Dwi, kenaikan kelas perlu mempertimbangkan kompetensi siswa, bukan sekedar berlangsung setiap tahun. Ia menilai kebijakan naik kelas secara otomatis berpotensi mengurangi motivasi belajar dan membuat siswa hanya berorientasi pada ijazah tanpa diimbangi kemampuan yang memadai. Dwi menjelaskan, rapor dan hasil asesmen dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kemampuan siswa sekaligus menyesuaikan metode pembelajaran. Dengan begitu, guru dapat menerapkan strategi pengajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Ia menegaskan kebijakan tidak otomatis naik kelas bukan bertujuan menghukum siswa, melainkan menjadi bahan evaluasi bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penataan kelas juga dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan hasil penilaian kompetensi. Dilansir dari Harian Jogja, sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti sebelumnya menyampaikan wacana penerapan kembali kebijakan tersebut dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia ke-12 di Bali. Namun rencana penerapan mulai tahun ajaran 2027 masih bergantung pada persetujuan rekomendasi dan penyelesaian kajian lebih lanjut. Beralih ke berita berikutnya, Satpol PP Kota Yogyakarta telah menindak 205 pelaku usaha street coffee yang berjualan di badan jalan kawasan Kota Baru hingga Oktober 2026. Penertiban dilakukan karena aktivitas tersebut mengganggu lalu lintas dan berisiko membahayakan penjual maupun pengguna jalan. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Okto Nur Arafat, menyebut 11 perkara pelanggaran berulang telah diproses melalui sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Dan dari jumlah tersebut, 10 perkara dijatuhi denda dengan total Rp5,4 juta, sedangkan satu pelanggar memilih sanksi kerja sosial. Denda tertinggi mencapai Rp1,5 juta. Jika tak mampu membayar, pelanggar dapat menjalani kerja sosial sesuai dengan putusan hakim. Dilansir dari Tribun Jogja, sementara itu pelanggar baru dikenai penindakan non-justisi seperti penyitaan barang operasional dan penanda tanganan surat pernyataan. Penertiban ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona, nantikan Suara Fakta berikutnya.
1: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, panas-panas kayak gini pengen berenang tapi takut kulit gosong. Eits, jangan overthinking dulu. Ada spot seru buat kamu yang pengen swimming, chilling, dan refreshing tanpa harus takut kepanasan. Just langsung aja ke L Hotel Yogyakarta Malioboro. Di sini ada kolam renang semi indoor yang bikin kamu bisa berenang dengan lebih nyaman, bahkan saat cuaca lagi panas-panasnya. Dan coba tebak, kamu udah bisa berenang mulai dari Rp75.000 aja. Yes, mulai Rp75.000. Kamu udah bisa menikmati waktu berenang yang fresh, nyaman, dan pastinya bikin mood naik lagi. Belum selesai, abis berenang jangan lupa mampir ke pool terrace. Mau ngemil, ada popcorn, kids platter, pizza, waffle, dan masih banyak pilihan lainnya. Haus? Tenang. Ada juga aneka minuman segar yang siap nemenin kamu chill setelah berenang. Jadi gak usah khawatir, cuaca apapun, swimming time tetap jalan. Ajakin bestie, ajakin keluarga, atau healing tipis-tipis sendirian juga boleh. Yuk, cobain serunya berenang nyaman tanpa takut kepanasan di L Hotel Yogyakarta Malioboro.
5: Suara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

0: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah punya plan mau pergi ke mana berikutnya? Nah, kalau kamu berangkatnya dari Yogyakarta nih, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama dengan CityLink. Karena ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Mau business trip? Bisa. Weekend escape? Bisa. Ketemu keluarga? Bisa. Atau sekedar cari suasana baru? Nah, kamu tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan langsung aja book tiket kamu. Apalagi nih buat kamu yang udah jadi membernya Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink buat dapetin gratis bagasi 20 kg. Tuh, praktis kan ya? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan juga aplikasi CityLink lah, sahabat suara. Jadi gimana? Sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pa. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pa.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
13: Baby Happy
0: ya?
13: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 107.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, waktunya nih tengah-tengah minggu ya kan, kamu bisa nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus kamu untuk member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000 aja, ini kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900 aja. Tuh, belanjanya Rp100.000, dapetin tisu segede itu cuma Rp14.900 tebus murahnya. Dan ini juga berlaku di Midi Kring nih, sahabat Suara. Jadi kalau misalnya kamu lagi ribet, lagi gak sempet ke Alfamidi gitu ya, kamu bisa download aja aplikasi Midi Kring, kamu pilih belanjaan Rp100.000, terus pilih tebus murah Alfamidi facial tissue 400 gram, klik, pesanannya dibayar, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Syarat dan ketentuannya berlaku, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja belanja ke Alfamidi terdekat atau pakai aplikasi Midi Kring. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, buat kamu yang dengerin ini, aku punya info tempat meeting yang fasilitasnya lengkap. Sorry. Intinya, aku punya info ruang meeting murah dengan fasilitas lengkap dengan harga mulai dari Rp150.000 per orang, sudah termasuk coffee break, makan siang atau malam, serta penggunaan ruang meeting hingga 9 jam. Tempatnya di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cek Instagramnya di @101stylyogyakartamalioboro dan hubungi 08112 8008101 untuk informasi selengkapnya. Buruan reservasi sekarang, biar kamu bisa meeting dengan tenang tanpa diganggu orang.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
4: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
3: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
4: Hah? Emang ada apa?
3: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
4: Wah, caranya gimana?
5: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi, syarat dan ketentuan berlaku.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

0: Morning's Food.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101.4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

Jogja, suara warga Indonesia. Efek rumah kaca, sahabat suara, kalau kamu kemarin terakhir mungkin nonton di CRSL, di Carousel gitu ya. Nah, ternyata nggak cuman lagu-lagu lamanya yang masih tetap easy listening, tetap enak buat nemenin kamu sehari-hari. Efek Rumah Kaca baru-baru ini ngerilis sebuah lagu yang judulnya Matilah Kau Mati. Ini adalah original soundtrack untuk film Laut Bercerita yang sempat rame juga di sosial media gitu ya, karena Laut Bercerita sendiri ini adalah sebuah film adaptasi dari sebuah buku kayak gitu. Dan memang lagu Matilah Kau Mati ini adalah hasil kolaborasi bareng sama Knauk ya, ini seorang musisi juga, dan liriknya ini melibatkan Leila S. Chudori yang juga sebagai penulis buku Laut Bercerita, kemudian dibantu juga oleh Sutarji Kalzumbahri, seorang penyair, dan Mas Kolil Mahmudnya sendiri. Lagu ini diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku yang ini ada kaitannya sama karakter biru laut di novel Laut Berceritanya Leila. Dan proses kreatifnya, Efek Rumah Kaca sendiri banyak berdiskusi sama Mbak Leila untuk nyesuaiin lirik dan juga musik dengan suasana ceritanya. Karena memang kemarin cukup jadi obrolan di lini masa ya, sahabat suara, kalau si film ini tuh memang sebuah film yang ditunggu-tunggu banget karena bukunya sebagus itu. Dan apakah ekspektasinya, karena biasanya kalau film itu diadaptasi dari sebuah buku gitu ya, pasti ekspektasi pembaca dan penonton itu akan sangat besar. Tapi menurut saya lagu Matilah Kau Mati ini cocok banget dibawain sama Efek Rumah Kaca dan jadi original soundtrack nantinya di film Laut Bercerita. Terus di proses kreatifnya sendiri ini kan cukup panjang gitu ya, karena melibatkan diskusi dari banyak pihak. Sementara dari Mas Kolil sendiri bilang ngerjain soundtrack ini cukup berbeda dari proses kreatif biasanya gitu. Mereka tuh perlu mempertimbangkan suasana film itu tadi gitu ya, biar ngeblend, biar nyatu gitu. Musiknya tetap selaras dengan cerita yang diangkat. Sebenarnya kalau kita ngelihat beberapa tahun atau beberapa waktu belakangan ini, banyak film-film yang mulai menggaet musisi-musisi indie lagi ya, sahabat suara, kayaknya setelah Sore dengan Terbuang Dalam Waktunya Bara Suara gitu. Terus ini Laut Bercerita ngajakin Efek Rumah Kaca. Ini ngingetin saya sama eranya Janji Joni, yang dimana di Janji Joni itu hampir 80% soundtracknya adalah lagu-lagu dari band indie di era itu kayak gitu. Sementara proyek Laut Bercerita ini jadi pengalaman pertamanya ERK atau Efek Rumah Kaca menggarap soundtrack film. Dan kalau kamu udah nunggu-nunggu banget film Laut Bercerita yang disutradarai Yosep Angginun dan juga diproduseri oleh Pal H Picture, ini akan dijadwalin tayang di bioskop 29 Oktober 2026. Saya udah sempet dengerin soundtrack Matilah Kau Mati ini, dan memang sebenarnya kalau kamu udah baca bukunya Laut Bercerita ya, ini akan sangat cocok gitu untuk mengisi film Laut Bercerita. Bahkan kalau misalnya kamu baca lagi gitu, baca ulang Laut Bercerita sambil dengerin Matilah Kau Mati yang dibawain Efek Rumah Kaca, ini kayaknya cocok banget deh, sahabat suara. Kalau kamu penasaran, saya langsung putarin aja Efek Rumah Kaca dan juga Nok, Matilah Kau Mati.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Eh ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Selamat malam di JFM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah mulai masuk ke akhir tahun, udah mulai banyak yang merencanakan cuti. Nah, apakah sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau misalnya kamu belum angkatnya dari Jogja, nah sekarang saatnya kamu pilih perjalanan kamu bersama dengan CityLink. Karena ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Jadi kalau kamu mau business trip bisa, weekend escape bisa, ketemu keluarga juga bisa, atau sekedar cari suasana baru. Nah, kamu tinggal pilih aja destinasi, terus kamu atur tanggalnya, kamu langsung book tiket kamu. Dan jangan lupa juga kalau kamu udah jadi membernya Link Miles, kamu bisa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk bisa dapetin gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Tinggal pesen-pesennya dan semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan juga aplikasi CityLink loh, sahabat suara. Tuh simpel banget, mau liburan juga segampang itu. Jadi tunggu apa lagi? Apakah kamu sudah siap menentukan perjalananmu berikutnya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tante. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
1: Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di Bandung.
1: Bandung.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Ya kan?
2: Check out the FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjap deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

107 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada satu event, sebenarnya ini lebih ke apa ya sahabat suara, kayak mungkin pameran gitu ya. Pameran buat kamu yang pengen museum date. Yalah, sebenarnya bukan lebih ke museum date, ke art date gitu. Kalau kamu pengen ngelihat Yogyakarta lewat beragam cerita yang tersimpan di balik koleksi museum, nah kamu bisa datang ke pameran Trinetra Lensa Mata, Mata Hati, Mata Angin. Jadi di pameran ini menghadirkan koleksi dari 6 museum di kota Yogyakarta, yaitu ada Museum Dr. Ya Prawiro Husodo, Museum Bahari, Museum Dewantara Kirti Griya, Museum Sandi, Museum Biologi, dan Museum Kota Gede Intro Living Museum. Jadi kamu bisa datang aja ke acara pameran Trinetra ini mulai dari tanggal 13 hari ini sampai dengan 17 Oktober 2026. Startnya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tempatnya di Museum Dr. Yap Prawiro Husodo. Nih, yang bingung-bingung mau ngajakin gebetannya mau kemana ya kan? Buat first date-nya mungkin, atau mau ngajakin jalan teman-teman kamu biar lebih bonding. Bisa deh datang ke pameran Trinetra yang masih akan berlangsung sampai tanggal 17 Oktober.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi? Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy
0: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
4: ya kan?
3: Check out the FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
11: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
10: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
11: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
10: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
12: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihanmu. Iswara,
1: suara warga Indonesia.
0: Suara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Puntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku biarkan kau. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: Bunata.
3: Dengan streaming
2: Bu Ayu.
3: Belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Warga. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
0: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care. Yes!

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mama, terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan yang terus melembut jika dikenang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

tiba-tiba ragu datang memaksaku.

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
2: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
5: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
2: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
2: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
5: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
12: Lebih hemat.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.